Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na vifesimang, heri libi tena dede, viza feti gi sranang.